Ming sabasara fama nung tanakambe eka maungu lama bagma kamarkona eka mpunzi wa sukara na muntla eka nangonoko wa me the morning life 9 to 12. Eba eka ikuma katla ming sarametan loko mkamisto katla ku Major General Feroz Khan afane wakabati wana karasangofu eka madlanga commission eka masikula maunze eka kumeshana kumwetile unze eka labanga eto wakabakumale shok ababakababfaleru wile esibedlele kambe ke iba ke kuma kahle ngumikisaro mina ku tani loko namuntla ku 1 September abafane ba vakhavati bona karisa kahle na kambe emahlweni ka madlanga commission iba ke kuma kahle ngopfu ngumikisaro mina ku kuna timhaka kumbexani timhaka leti va ku tikhati kombisa kumbexani report leyi nga huma leswaku va tlhe va admit wa nakambe eJohannesburg Hospital lava ku khe kuma kahle ngopfu ngumikisaro ku veri venke swi koti ku va kha va testify xivutise ku he ku humelela yini swandleka va va kha va chava Major General ku ya kha va ya tivona karisa emahlweni ka madlanga commission kumbe i ndlela ya ku va va kha va kota ku va kha va kokakoka milenge ku va heta ma va kha va nga yangi na naswona swi nge delay eka lava van'wana nakambe va ha fanele ku va va kha va vitaniwa ku ya emahlweni mavonelo ya n'wana wona ya tshamisiku yena Melanzi tele Africa Dzonga meng ceremony ba ikhai kuma kahle ku switikomba inga ku eka lembe leri hi va ku hi kha hi ri karona na u va kha u tira hi matimba ku va kha va kota ku kuma swilo leswi swi nga pfala pfaleka kumbe xani leswi swi va ku swi kha swi tumberile hi va ikhai kuma kahle ngopfu meng ceremony ku Kate Matlala n'wama business tani loko a va kha a pfaleriwile meng ceremony kumbe a va kha khomwile hi va ikhai kuma kahle ku trial se va ikhai sungurile i va kha pfaleriwe hi ti milanzi ya ku hambana hambana leswi va ku kasikatsa na ku ringeta ku dlaya lava kha hi kuma kahle ngopfu Vismus with Pat Matlala mingisara mina ka siku ra namuntlha ku na witness yintshwa leyi va ku yi kha yi ri kona leyi va ku yi kha yi ya tisa mahungu a hi swi tivi ku yi hi khomele yini kambe ke a ho tshemba ku hayi mahungu ya kona ya kha ya khomekile mi riva leswaku ti-witness hinkwato leti va ku ti kha ti ri kona ti va ti na vumbhoni byo khomeka lebyi nga fikaka byi va swi kha byi onhela munhu

Mengisela Sarafema afa basunga kahle ka mpundzu wa siku ra namuntlha. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku tlula 1000 wa tin'anga kumbexana madokodela ya xintu a va va kha va hlanganele kahle erivaleni ra mitlangu ra ka Mhluxwa eNkomazi. Laha va kha hlamusela kahle ngopfu Mingisameni ku laha ndzawulo ya rihanyo ya xifundzankulu a yi tlangela siku ra mimirhi ya xintima. Mi nga rivala leswaku Mingisameni ku na vona va va katsiwa kumbexana va vuriwa madokodela ya xintu laha hi va kha hi kuma kahle ngopfu ku hayi handle ka na naswona emadokodela lama xilungu van'wani va vona va swi kota ku va va kha va tirha swin'we na vona madokodela ya xintu ku va va kha va kota ku heta va va kha va pfuna evanhu hi ku hambanana ka swona. Lava tlhela va hlamusela kahle ngopfu ku ri a hi va ndhundhuzeleni hi siku hi ku na vona va va kha va kota ku va kha va hlayisa tiko hi tindlela ta ku hambananahambanana.

0: iba ke kuma kahle ungurungana kambe leri vakuri kare bampongo mengisara isara femba kahle amsela kuba tirba naru va xikolo xa tidzamulo va imsule nyane kutira Virginia Afro State anzaka ka loko nwana wa lembe ab accounts ya msabeni olovele anzaka ka timbanga ta kuba seka enkolweni kumbe xani enhlokweni naswana tsame xibedlele kuringana mavhiki manharu eka xiyenge xa vana vo vaza ku tlula mpimo ku hetliwa leswaku u weriwile hi mbedo wa mabulanga wa vana hi nkarhi lowu a etlele ehansi exikolweni lava ka va kha va tsundzuxa vatswari mingisero wa mina ku ri swi kahle ku loko hi va hi kha hi kumela vana va hina tindhawu leti va nga ta va kha va hlayiseka hi ngo tirhisa rito ra ti-crash leti va ku hi kha hi va yisa kona a hi rangeni hi languta ku ri n'wana wa hina i ta a hlayisekile na na n'wina va va ku va kha va swikolo swa vana lava va kha mi hlayisa vana lavatsongo vanhu lava mi va ku mi kha mi va thola swi kahle ku va mi kha mi ku va vanhu lava va va ku va kha va ri na rirhandzu ra vana na hinkwakunkwako laha hi nga ta kota ku va hi tlhela hi fika hi veka vana va hina kona a hi hlayiseni hi siku na siku mengisa ra mina hi swi tiva leswaku va hlayisekile hi nge tikumi hi va hi kha hi ri ka nghozi ya ku fana na leyiwani i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona mengisa ra mina kwalaho ka Jesus FM rito ra rixaka hi va hi kha hi famba na n'wina kahle hinkwakunkwako lomi hi va ku hi kha hi ri kona ha vula nakambe hi kha hi ku ina we are the voice of the nation kwalaho ka Jesus FM rito ra rixaka Sutani mingisalisira fami hi va hi kha hi tsutsumela kahle eka awara leyi va ku hi kha hi landzela ku nga awara ya khume leyi va ku hi kha hi khomele kahle xikwembu xin'wana xikan'we na mahungu ya awara ya khume ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle mingisa ra mina hinkwakunkwako lomi va ku mi kha mi ri kona kambe ke nga riva leswaku hi kona eka 106.0 megahertz FM kambe sutani hi va hi kha hi famba kahle hi nga se tsutsuma a hi ngheneni lawa
1: Technology, she could send the Eco Sina Hina, Miss Sabin Koyo Jikele. www.gcrfm.co.za. Technology, she could send the Eco Sina Hina, Miss Sabin Koyo Jikele. www.gcrfm.co.za.